0: tungasi kuit si tai mesin nak cakap tu sasa wingan nama mesin miman tai betan nak unik kalau semangin mai cok tau tu buna unik kalau nama unuk jo alur tu kimi romeo nado nak kalau nak tak kalau ngatar unik kalau jom aja ni amatan tungan nama itu ni yuk unik kalau cakap semangin mai cok tau tanah pengang yuk pengang semu yuk orang jung neng util yuk ni pilih yuk semangat mana unuk nelayan kita yang nangmat hai tak kuat mana nelayan juga yang perlu yang mata anak tersu teman nasin nak show kan itu nengak kau yang mana kecil nama itu nasin nak show kita unik karena mengatakan nak tertu nak tertukun mana kuda nong kesan nang itu saksi nak terdengar
1: ada kau nak ada kau juga alok ni video kau yang nampak apa King berumit tahu juga, ia abang ngat kalau waktu mesti dia punya kalau waktu ngat, tambah ngan ni kumini kota King berumut, saya mak, tambah kau ni waktu kau alat sini ini, angin juga ni waktu kuni muda kalau waktu mung makin berumut, angin jauh kamu, siapa lagi jauh kumat luni tambah ngat jauh waktu mung mata abang ngat kalau waktu ni. Makakak gua tahu senarai itu anak-anak lu, angin juga lu, angin juga makau, dalam mengurap si makedak, dah banget kimi kimi punga, jual lopdok, dalam ani, pelan niko gama, begini jauh rulung, dalam mengan niko gama, okey, hak pernah jumpa ni jumpa pingasut cianing ikut hidup ya, awal di gelang wakar tuk tu jama. Pingai sulit lagi untuk orang mengata, nalu galak tunga, awal aji kecil lagi galak toro hotel orang ama, pingai sulit lagi untuk ini maka, tamani telah kata, tamat abang galak kita, tamani kimi kau tu asyik ni sila tani, angga jumi naga, Jimmy anggo tiki lutiko, tanah angga juga tami, tamani ni waktu kuni ini ku jauh, tamani kalau waktu itu takkanik kimi aku tu asyik ni, dah ini jemia aku tu kilo tiga anak kalau, naja budulu, angaju kena kalau, tak kong lu tu tak kata mani, kimi aku tu akan dekijani nunalingmi nunakijauzumi, kaya aku suka lingmi, ukar lagi anggalok si makatta, dah matai kanita juga tak, dah cuma ni awal aja lah kalau tunggalu, tau nunga, dah kanilok tu dah hilang, Tapan dah kaya rujuk taling mi. Kalau tu jauh milu tak kau yaktunga. Kalau ni ngam ni kau menomi sunapa. Sunapa dah ini angga juga dami. Apa hab tu ni? Aman ni waktu ni waktu lu nuli angga. Taiko angu luti. Taiko sunapi kima jauh ni. Kalau tu jauh tahu silima untuk cakap tu jauh mata kau jaga roti kilu kuda ini. Taiko mai lak sama jaga. Taiko ni nuna kejauh tu. Kaya rujuk taling mi. Sini kemalahan ini nipi yang kama kita kaga melayang. Tapi pada yang ngap tu tak kalau tu mending mata kalau tu hamba ngarli harus macam itu mah tahu nunga nuna kalau tu amu takkan nunga Allah si malah itu tak harus lak si malah kama takkan ani tu kalau tu di takkan ani sinali si maju kalau mau jalan muka lak si mata tapi kalau takkan ani lak tu tak Saya ingin orang juga cimi, naja perlu nali, tapi bunga hatlam ni aksi malak si mengmati. So nama itu, ni baru cahat nama mengati, kau mengemis juga. Tapi kan ni aku sih ni cahjo belukia, angga juga karena yang mat, tapi bunga lukia, tapi mana ni kata aku nama kodi. Kanu ni orang nama mengati kau si mengitung orang ngati, ni kata hari aksi mengmat. Tak terdua jangan dapat terlalu obat ini. Lak si makatta. Tapi cuma ni ada logo ni kata ni. Cuma apa? Kimi mana terdua hati macam mana? Ada siapa ni kuno? Tapi nak kau cuma.

Kita korang juga ko, dah tamang orang yang ngalak tu, tapi macam ni juga. Tapi macam ni pelak tu, anak-anak mahakar guluk tidur guluk ya, akar guluk tidur guluk ya. Ni waktu kuni kau kerja ulangat, kau tu je kerja ulang tu ni jo. Tapi ni kimi kumi dia jauh cuma tak kuat. Awal aja lupa dah nak lupa tu malu. Tapi ni dia jauh cuma kata, amma. Akar kami hulung itu aku dengan ni tabani itu tak mialik kata tu nisana kimi kota yang melak semumat kami waktu awal tu kilak semumat tapi kami mialikai tapi mengatakan tabani kata dia orang mak tapi aku kira harap tu ngah iti ni aku kata kicik kicik tapi mungkin kami kata dia orang semumat kisah ni iti tapi anak saya nanti tu ngah berlayar tahun ni. Inuk itu nuna hat nami, nami ni awal logo ila inuk itu awal nami. Tak kau nuna kerjut ini ilin ya kalau jadi tak cuma kama kanu pinjau syak yang nami. Ammalo, apa halat tunga, apa halat tunurlu tahun ini. Hamma halat tu nih mikut. Tapi melayu tak cuma tami kanu tahun ini ukiu makau, tapi kani nuna gelat tadi nih tunga. Nang minang ilaw at lungunong nakilagtan ito nga. Dahil ko kiyumak ko na ang mitilugi. Asiyan ito, kimi kumikay naklilaw at lunga, o kiyuk pingasiwad layun. Suli sila tanok kanikay nagalalak sumatakay mo nga. Takanungot siya ko ulit, tinapin mo kiyumataw sa taon na nakiluta. Dahil naro ay pakilakta ka. Kitong kakpalayalak tunulo tayo may laksimaganok. Tapi mengenai tabung hotel itu mereka taking merumun, tabah ni tak kunga. Tapi melayang hotel itu, tabah ni tabah ni tabah mengenai minibun tabung apa leh ni minibun kau sehari aku, mengenai tabung kau lalu kau tu ngalor kau sehari langkau kau jenik. Tapi mata kau ni kaya sakit, tapi mahu utar yang kau tu lunga, tabah mengenai kai ilia petua jolo kyo halan ni. Tiki lalunga, tabani niurut tikun ni muda ulat tu taylak anak-anak biji kita ulat tilu, ukiut angkut kata apak tu ukiut kacikan lay tabani lila kota, tabani niurut tikun lungan ni kata uluta, angkut juga looking anu numat tan nengga wajaji piciulak, tabani luhamat tabani muda ulat tu ta tabani lila semua kata. Ang ito kasi jahat taw na umata ukiyo pingasunaga yung mata. Tayo mangalima, umataano akong nalang yung mata, ilan nilo. Sibo ni nga ni sibak tutit, tabman ni lilaking marami. Maan naman akong lila, sibo ni kaya nga wako ni nak sawlu wini. Tayo may lila yung mata. Tayo ma, ataman na nga ito kata hatan na nga adjiging ito ni, adjigay lang yung mata, inut siya wala kayin. Kinungal kayin galayin. Kinong ato ito kayo galaki tayo may tulang ningin yun. Tayo ma tabangat. Nogya kalilak si magama tabong kingang ng unikano nga pakataman na. Ami siyo kaya ula katataban ni ilutin ni niwatik ilungan ni. Tatso maningaw tatoktangan ni. Ananamol atoktangan ni. Ataw siyong man. Tayo na angayok kaniw bakti. Kinong ato ningan nun. Taban na ami siyo kaya unitin yun. Tapi mak, anak-anak mak tabung kini ngam lagi jenut balik cahulai dok semua mangga tabung mak yang ni minit ini tabung kal perle ani minit ini kita unik kaya abdul langa juga. Tapi mak tabungat tabung mak awal sih kat tak mukjikut wasit tak yang ada ni semua nangit semua nalar semua ngitok tabung mak perle kat tabung konu nali. Tak kuat pitok kau nuntang makan ngelak semua kata. Tapi nak puyuh kau mengalahi orang ini aku tak kuat. Kini macam tak halak semua gilu di pitok kau itu ammalutan itu napa nulak tak aja mak tak hilang gilu tabban itu di nuna lagi saya wati tabban ini lak semua mat tak kuat. Tak cuma ni tu dulu, nuna lagi saya umit tu ni dah senobak. Tapi mata abang apa dia jual ugut tak?
කාබුමක්

Kimuksiakatta akuneerok tuzak nittok takkoa nunali kaangittavut kaangilaksi magatti kukukaling miutait ikunganga katsinikäsi nittu tapingasun ilukia makkoon ilukia humiakkuvin mii ngaalilaksi magatta humiakkuvin mii lattuta ullilaksi magatta taikani kanimakuru jokpalle ila sukiakchak suttakaiakki sama Kan emang nama kau si macam guna mali tak cuma ni, antilah anda yang kasih orang mengahkan kau si macam kerawah mak, memang nak tahu tu gua ambalu, tamak gua nak kena jawab teka, di jawab teka lor ni, tamak gua aji yang tu japa lor tu di lab, tipinya aji jun japa lor jap semua mata, tambah ni umi aku bimbing ulir kat tamak kau ni. Tapi mereka ini aksa hatta doksi membicara, tapi kuaksa hati yang hatta juga pun nunggu si malak tu. Ini juga yang ini tapi kuak, tapi cuma ni tu juga nunggu kesaksi macam malak tu. Amek kesi malak tu ni malak tu. Tapi mereka ingat awal doktor macam sini dah lakukan tak makan di sini tu tahu lilit tak hilang. Tahun ni kita tahu lusa ni ada kata tiada orang suara doksi membicara. Mani cakap logo lo, hanya cakap rumit itu juga kahat terjemput, kimuk cikun. Tapi mata ikan ini, itu lo kata, itu lo kata, tahu tu kalau pun cakap ni, tak kalau kita itu kalau orang kata tak kalau lo kata, kalau nak hak tu kalau nak muka tayla, ni kalau lo kata, pihon mengitu kalau kami sudah kecak. Mereka mengajar tuan tuan hat nungum masih yang kaya kerja kerja macam apa kaya kerja kerja malu. Makun yang kalau hat tajam ni, pita kajam mat bini silu. Tapi kalau dah keluak seorang kasih ubat, tapi kalau kajam mat, tapi kalau nungum masih kaya kerja kerja macam apa? Mereka mengajar hat tuan tuan nungum sunau ba kanim maktum ini juga macam. Kanim maju tapi masih undang mata hilah. Kanim malam tu ni. Tapi masih undang aman dari kau ni macam cerak tak ada mana tokat tak ada nak tahu. Tapi cuma kau ni boleh tahu juga mak kau mungkin nampak ni megalang nampak. Tapi cuma ni tu juga tapi mak apa lah nampak tu nak bau sih juga tak. Tapi nak apa lah nak tak bangai kalau ni pikir tu ni kimi kau tikut. Tapi cuma ni lihat cak. Tapi masih mana. Ia tak makuah nubang ni lu. Tabangat ikalung ni pergi apa tu? Tama nuna litigun, kemuk cikuk kata hatta mata kemuk cik. Nubun ni lupa pergi alang, pergi hatta alang kata tadi cuma ni utlu. Kasih tu hari, kahani kengit tu bini. Tadi ni lepas pada lah nalu suna kata cuma ni. Usi jual Allah ini kat tiku tabung. Tadi mai lepas lihat cakap kita apa cuma kama. Tabung. Tak cakap tu nuga lah, mesti ku pisah guna tilung asyuli. Tapi mak, tabung otak satu orang tanya satu tak, pisau guna je berlia tu ina lakukan orang tapi mak irap cuma kama. Tak kuah, ini kekasun nama tak kiam. Pisau guna je orang irap cuma kama. Pisau guna je berlia irap cuma kama ilang. Tapi cuma ni, tapi mak, hamak tu hamak cuma lakukan pisau guna je cium mak irap cuma juga. Suna bawa perlahan na bawa la tengah ni. Tak kau hamak tu hang tu tiku, tak kau aru, tak bani umi aku bimbi kisunik kau, kalau sok bimbi tak kau, tamak bagi gilu tiku, tak melak semua kat tiku, tak kani piusiu mesti mata kalau agak dilunga, tak bunga perle agat tak bunga kekasih. Tiki tabung itu kerana mungkin cano pelalu tu luni, tamak kau luni nak tak kalau bilang ini, tak kau ngadu luni nak tahu mereka bumi tak sabtu nun, tak sabtu ni hangat tahu, hangat pelalu sama juga nak hamat tu, hamat ayat kengat, tabung kalau sabtu lihat tamu kita, kalau sabtu kita ni, atau siapa lagi mungkin itu tak ikat kerana murak sama kita. Piungguli berlengin datang atau tak? Piungguli berlengin nasib tu. Tetapi bunga unnoh itu tambah lewat tak? Hanok, tambah nanu nak gili nak ingin pun,

mga kingan ni tawa ni tay kani kakalo mo katinga kani sinanga ni tawa ni tay na nanu tako sa kayo kutiyaro wa kani ngitio waro wa kuku yung mga ko ang yung mga kuku ng yung mga wala takki kaya rak tilo ko tama ni kain ngumito kung ayo siya ka sa jok si mga tiho tapang kapisuk kata tako sa kayo kutiyaro ko siya wakan na nung amaro Nanaman yuk tukar lagi cuaca alat tunga pilak cuma cuma nak urung aksi pun yang aku tahu lagi cuaca alat tunga. Nanaman yuk tuk lelak cuma kata, apa dah nak kaki lak tilu. Dan hobi anak tua lalu tak cuma ni tak kerja kita kalau urus tala kalau lui lagi ni. Tapi melak cuma kata, nanok hilang. Tak cuma ni lak cuma takuk. Taikani, taik cuma kini kau dengar aku, nyokat doktor aku dah cuma bukan upeng aku, awal jenuh ni lah, upeng aku taikani nyokat dalam kata, timnya temak kau aku sekarang cium terhap tu, soldo jaling ni atau siung itu, taikani runik kah kejaga ambaruat lekti, taikani soldo jaling aku kau jumpa mata, timnya kat doktor filu aku jumpa mata, ambaru Kangulearau kain nak tu nak dia ngut dia garau. Tapi melak cuma ibu kangulearau tajuk hilang alu tawa ni. Tapi cuma ni kangulearau kain nak tu ni lo hangin ingin ni. Tapi melak tabba kami guni pada tajuk garau kisani. Tapi kain alu tawa mengupadai tilu tawa ni rot tilu talo. Kami sekolah makai alu tak kolak kejungi dekka. Apa dalam nau pijam naru keluar semua makin. Tapi awalan lima tahun kita apa nih kama kita elak. Tapi masih wahat tata umi apung mum. Tanah kita kap masih bangun malakai masih wahat tata juga tak tabunga tahununga. Nanti kita terkurung terlalu malu. Ia aku kerja kerja kita bawa saya kau kita terlalu malu. Tapi ni nanti kita Lagi balik anak cuma lama. Tahu mana ujian lima tahu mana itu juga. Tapi mak, okey apal dia lompat. Kimuk sehat dapat dia kau terus terlalu lama cuma lompat. Tapi mak, cikulengat. Kau cuma luang ini muda. Kau kiat tu mian ni aku jauh lama cuma mikir tak ubang. Ini kasih lagi jauh lama, ila kami lagi jauh lama, ila lebih lama. Tapi konon makau berlari jauh ni lah kasih lama. Tapi si kau kata kalau ku ibu suku rumah kita rumi kita, kalau si berluang ni pun, ada nak kita lakukan macam macam ni berlari jauh ila mak tu kasih jangan itu. Manda ini kami manda ibu suku tak jumpa saat jauhuru ibu aku, tahu dengan si kau keliru tu berlari jauh. Tapi betul mana orang ikut dan baca doktor mandi jumpa kita. Uti dah kata li pau nang yang kita uli doktor muda kata. Tamanda, tapi cuma ni, nang yang naga lakukan kotor menjadi doktor membaca cuma tapi jauh perlu alat tak tahu lulus lomai lah tapi kini kengam ni. Tapi betul mana ukiung ulang mandi lah, ukiok cio waktu tapi kini. Hubungan hubungan memat, hubungan hubungan milik pingwa luar alu kat terjung memat, ilah pingwa bekal waktu ni. Tapi kani, okey orang lak tilu, hubungan hubungan memulak terlengah tersyukusi, ulak terkata ulak cuma jual agama. Kanu kaya ilah kapi ulak esok pala ini memat tersyukusi kalau tiki cuma jinjau jangan memat kat ilah cuma lah kalak tu mini. Taikani ulau di kata cara kagama, ikuti siu di caju bunga kapu aku tinggalo. Taik cuma ni tanda ni jok jok aru juga buk. Taik cuma ni rumman. Ulau siaga juga. Taik cuma ni tulugu. Amalu kubah suku misalnya kemuk satu arum ni takun nak tua. Kemuk cakap aru malah pilih uti jual kemuk ciaruin. Taik ma pilih par ya pilih Tapi macam tu, cakap tu hutang ni pun, mana cakap tu, rasa macam ni macam suka.

ngimat ammalo sorlo palisinik takuwala ngenatta unnerleu maviksanik inu asianik takutsatta pala ngimat khatui juksanilleunni pitah pala ngimat tamakwa humailleu gutitsain amisunginersaula khivalartuin taitsumuna nalunangittu kisianili ullumi khawjemaja khawlo walagattasuna tunnarni tapitsa khawlo walatsutalusuna tunnarni gabamakkun Suna hoting in Kalunani, Kanada Hutigalang in Tapitsaholo Alzuta, Temetu Valerata, Tamakua Ulumiuzo Tapigusunitin Namun, you know, Hatitin Nuvika Hatitinin, Ikazaruna, Tuza Atalo, Tapigitun Natsugiluvikain, Ubagun, Kaujamagalo Aksuta, Tamatsuminga, Tavanilo, Angutigala Tugun, Suna Hatsia. Nilu waktu lugu suli ini ulah tukan ni juga tak cuma ni ubagun tamat cuma ngah ujiri nilu ane tinno ohah jingilu hatta tahu ikah hati tinno tamak kuah ikain isema hati aktu walau bang mematana lu nang mai langit isema hati akain nasum kata ulu aipani ulu ilangin ni aku ni galam makin isema hati akain nasum kata Jin awat tak teme hatta men mata tau bikain isamalik tutin nau zoko zabu tau tu cutigo ino singit amalo pegadan ne tun nam isama hatta gulot tabun tamatu menga tun na isama hapang mata nalunang emmat taima ubagun tamat semenga tu tu sima jugun nilok juma hatta utta ika jom na ham nok sau jun nak tugut ubikka hatit nuk tamak kunung alo ubikka upalian yak tunut Inna perlian aku tunullo ubikatun naung tunu tamak kunua. Ina cikia unna luta. Imai tu tilugu pinut saulang itu. Imai tu lu tilugu pinut sauli lau tu unna atailun nata. Tamak kuah ubikah hati kita pun. Berhati kita lugu surlu. Berhati kita lugu surlu ima. Berhati apa kata berhati kerja tinning surlu. Ame sung mga yung tiluwal la pa kung nagjabu, tayo may tisung mat, tayo ma isurlo at jigiti jumigya pagkuti ko tama ko ubig ka hati gijabu, tao tungin pinam ng ilo inusing ilo tao tutun na ko na hati ko surlo ikaso palon na sa kung na hati ko tunatun na hati ko surlo ubig ka luma pagkati sa hangil luma Sorlo tunga bicah tu jangil lu, kita milun ni, tata milun ni, anak milun ni, katangut milun ni, ilan milun ni, berhati milun ni, sunat hatin naga, berazan ni namu, kita kasih agak tunga, kita usah harun nang ilung alu, bijun nak tu ilung alu, tamak kuninga, awalah jun nam naga malik lugu, tapi meti bang matanalu nang emat, tamak kubik kahat gigi jabun, tamak kutigu na. Kami nak mengikutikul, terasa mengikutikul lo, tahu tu tuin nak nerluin ulu meujok. Isemak iya, iya hati kita makwa, takut cawul tuin ulu me, takut cuma nikano, takut cawul hatalau ngitun, sunat tuin naik. Anga jangan nak tuin naik tuin, anga jangan nak tuin lo, kita hapalau ngimat takut cuma nik, takwa lo ilam meujok, takwa lo sunat tuin naik, biju menak tua lo. Anwar luni, nijazu gurai luni, sunat tuin naik. Tamak kuah, pekerjaan nombi. Sakti mawal dah tahu mimata, nalu nangimat. Tamanna, tayok tahu luar tutu bermang aja anak tu, nutsikan nuk luni. Tamak kuah, pihak aku tahu batu ame siu bermata, ubik kau jumun. Isumanganun, sahut turun aku tahu biasa cuti sok luar lah, temet tu bermata. Tamak kuai semangat hatau hatta hati ku ubikah hati tinno, kau gini tangin ni inna ujuin pikir aku tahu sehatta mata ubikah ujuno, tamak kuat agga tu kisivalle aku tahu hulugi kena tuin namu, aku harus ribakam, ammalu tamanna ini kasih ya hatta man isuma, kuwe sungi bijual hati lugu pikir paman nami nami tu kucuman ullu ya misvallan. Ini kabak tuk tabani ini isumangani nalunang itu harus majakalo ubak kulo ini kasih majok. Tapi mata yang itu lugu utak ikan negara unna hatta hujibunga ubik kau.

junik tamat cuma ngai semaham nak lewa aku beu bikau jitin utak kikan nak ubit kangat jumi kajang dengan ik isu mau kubian ang itu utak kikan nak lewa aku ubit ini ukan nak nak putit ammalo sulit aman nak namin nak iling ni tohut cuma nak nung jumi gun nak pu utak kikan nak lewa kata ubit karena kubian sulok bisam ning aku ni kusukun nak lutit tanah isu ma aku mai tu kai semua galu waktu lugu Ammalo nai pitchi gun nak puti kina tu nak mei kajak ti chami o hau ji ji chami o ha ti chami kango nang itu mei nani si jun nak puti kina tu nak mei kena lu ti sok lu pingik kalu al lu ti nili pag lu ti nili rumagai gubit kina tu nak mur angi ji chami kalu apa iling nik nukak siu kalu apa lu nei iling nik nai pitchi jun nak puti kajak ti chami kina tu nak mei nunali amisung mata Tamani inu inu nangan ni, tapi mak atulah ngik kalau waktu lugu mana cawat gigi atulah ngik kalau waktu lugu, uha hati gigi niujuk, ubat cawu waktu lugu ikat cawu siung mat kau jema jinna ubat tatamat cuminga, taman nataga ikajau hati gigi ni umur ilingan niujuk tu, uha hati gigi ni, emai tu waktu lugu hobiya nangi nak cawujuk, emai tu waktu lugu lo hobiya nangi nak cawujuk, tapi emai liom nang Ika jauh hati gini namun sakit manak sabu ini jauh hati tinu tamak kuat anu lati bih ikat tu jilu paling silu aku kita guna lagi tu jah pangin mata tati gina suka lu waktu tigo kisiane tamau na ubagui ini jauh hati gat tigo namin ini ulah jauh hati gilu tigo tamane ini ulah jauh hati gilu tigo ini jauh hati gat tigo tamat cuma hau je mati ciju mejar lah nak sabu gud ubagun Imai tilugu piula ngitu mi khawjima zahak tugut imai tilugu lo akau nak sauri lau pu mi khawjima zahak nak sau jugu ilang ini ku pikai tamak ku tigo na ika jogon ya gun nau tuha gun nak pu ku tamak ku nenga ubat tinu atu tu si majunik atau si majunik ubat tinu lo isu mat tinu atau hatak si majunik ammalo ino hati tinu tay mai tu tilu ta uho jau naga hatak si majat tinu ubagut tau Inau hati tinau asyano Tunisia kan nak nak tetamak kuninga isem awali kan nak hati cahul lugi tetamak kuah ohah segejka ubangan amina pijun nama galunga ohang itu kisahni amesiu galu mata inuit nara nangimat ohah tiga caksi itu nak tu ohah hati caksi itu nak tuit nara nangimat hobiasu Allah hobiya nak tu kaujemajunga ohah terhaksuni hana tuin nak ubikamiluni ubikam keluak paluni Taman na taga, ukaw sa kisima, katak si majaka uki yung ujok man na. Ukaw sa kisaka, ikasok tigi kani, kutik sa uyu zaman, ino hatit tinut. Kubaya nam ni kalawak palo, kubaya nam na kalawak palo, ikasok na kasi yung umat, ino hatit tinut. Ukaw sa kisaka, ukinatun na mo. Dahil may gumagamat tao, ino hatin ni, kubaya nam ni kalawak pa, ukaw sa ubak kurto, kubaya nam na kalawak palo. Ika jok siwal le kun nangman, isima wal di cik kun naksunilo, isima mesahut tak sema jumeng, isima wal di cik kun naksuni, ino hati mikina tuin nangmeng, ohumai le tu bini ujo hak palun nain, oha hati kagaya kun nak tuin na wata, sumi kijun le tau batin nang, bijun nang ni lima tin nang, bina sewa hati gitik sa wata, dimiu atau kun nak tangin nulu. Takut saya untuk kulun ni atau kun nani kun temak kutiguna ikasok tigi kun nata nalunan nima. Udah kun mana bangenya mana ni awak.

kisiane nga tani ake kalam memat kau yang mana ake busi ngilain nak kuda ake kajalang mejitau ajit ilak mana people there to success okay nan nela memat otom megutta FIFA tan nak unikat ilogo tamasiminga tusan nela meyabi otom megutta mana nala kena lota ni cajeming

con ati tau sembi mata ta ko jiun tuan ina imon atuk tau lo tu sulu ina kata nak kata ta ko tapi ina kajau pingat sulu 5:37 bawai tapi kena pingu abis jua kalami pingu ati tau con sembi jua aku kata tak pada akhir aku masih kata aku masih muda kawin kau jaga berkahun nak kodin unak kahat sahaja kau hello football@gmail.com Allah lonita kwa khawi gerona me yuti nune le pawia kon pingwa tulari kon ya o hala tinga khawi matana we una pita po hotel hatta ke siete mauna tamauna le ke we hello nun akasa ke we hello na le o kan sina mot o da bunga hawa de yo we ta kwa go anek tulari ko khawi ma khawi yuin tapi kan tapi kene angkat aja kau meja nak kalau ada tahu nasi mimat ilah takut cakap tahu sama si jua pengilak dia pengen ada takut cakap doktor so ane berlari hatta nak buat balok aku selalu tinilah kau juga berkau nak tutin dah ku hangat tak jadi hatta tadi buat berak tahu si mata nak paruk paruk yang zaman nak hangat tahu dari hangat tak bagi alia sejak si mata nak pan aku ada tuat saya tidak jemari api kau juga berkau matu aku pun ya kalau ni tu yang mewek amalo aku hangat ayo ku mereka yuk tahu ya hatta aku pun dah nak kalau ada aku nasihat tasi aku kau ikai pun dan Charmaine di Ograse dan ada kalau dengan 975-5712 dako anek tulari kono dan du sakti tulari alara ni cdeogracias@gov.nunavut.ca dako ane wili ari hatang da kwen era ane wili padli ago men dan kau juga beri kontak dan teman apa kau tak kau mahu aku beri dia apa kau tak kau tahu aku beri emang mereka sulit untuk teman ubikan lah macam cakap sulit ialah ayah sujau bersih ini lah ikhlas mian dah kuat mengapa sebab aku sulit untuk 18 tamang terus demo apa aku kata aku kita kau sulit untuk mengapa sebengan dah kuat kau cuma kau ikhlas masih jauh belum menyenilah cuma kuat kalau jika digesong memata mengapa sebelah kiri kata masih kena hatu tin dah kalau inu kau cuma jauh hangit dah kalau inu tuh habis amalau mengwesak wenik kamu betul itu kan ayah tu kahat doktor itu macam macam dan Sarah Stephen June 3 aku lakukan aku kau yang kau nasihat dan dan mana kau yang aku maju di aku makai aku biok dan macam mengwesak wenik ini macam 8672523000 ubalokea@pc.gc.ca kau juga perlu kau dapat ina beri rumah tua kau lagi. Hai, una nala kau nak labur? Baik mana boleh kau? Kau itu makua. Kawi kaya kau masih wapi macam la, hana tu nak tu sakit siwa kau macam aku tik tak kau macam raja siwa raja dan ading ading macam nak man jula imali wajah macam raja la tu nak hantar aku leuna man jula imali siwa raja dan nak unikah si mizum unikah orang yang pilihan waktu mekhai dah kuat mekhai tu sektu lagi

Ama de un ekara de majutisimam lausim kamerum metara un ekara du lapara tamad delwat tabun esu lila kwen nekot taka uti lomu la ten nata kanga tasu tai kungon na lau tuvino polis kanga tasu ngan tai kungon tuvino ulwa enyo yun na semalati lugu tan Kanu ini juga orang nak tu benarlah ni, upang tahu mana la polis ini, tapi cuma luka kanu ini juga mengait tu. Tapi mata nak kuah kangen tu cium biar orang kuah ada orang nak tu ni. Utak kita aku pergi kena lah macam anak kita ubat ini, kisahnya tabung kita. Usama kita lelak tu punya ulo anak-anak tamangun nampeng ini pelik ikut tabungun nampeng ini tema itu lelak semang taman unik kan supaya kelak juga supaya tabung kelak unik doktor tan unik kerja. Asyik ni doktor unik kerja kami sama, tapi unik kerja tatama sosi ulung. Sosial tu tak ada cuma, amal nuk kata kuah sosial tu lugu, uang angutin angajuk apa uang amma angajuk ngaruh adlu ngaruh nami. Mana tak kuah nuna kapal ama mata, cukup mengapa kulot lot jusi petakil war tak kuah sosial tu lugu tak cuma tena. Aw ya kata begi lah sama katigo akau atau seneki 50 seksyen yang mekot tawane 50 fayo yang meluk tamane lah 50 seksyen yuk sayu tamane atau silut tajaman taken ak cunab aw ya nak taman nuna kata lah sama mekat taken nuna kebaktatin tapi kenila. Tapi kena tamau tak kuno ilegal jauhkan juga. Una ukak, lau mari lu kau mana kau pisu tupi balam main mata. Ima ikayu tak kagak waktu di lu pibang mata. Tapi cuma nili pisu lau semua muka tau je kau agresif di lu. Ima li mak kuno enyo kat tinu. Ika yoko tayo lugi na si Lupi piluang ikalo aso tigo at ita magkunin at ikunin sukakunin tabakikunin kingo mayakan ni kuminyon at atatabot piso katigilaw sa mga tikutayin nalang nukakalaw taka inyo yung nila nikusin mga madultayin nukakalaw taka akan ungalaw siya at makay. Mikir juga kena urutan di uang ada angkai juga uang aksi pikau nasaru cuma mau dah kau lunga luga doh angkai juga lunga doh dan tak ku ada tu ilat tu akan lutiku ilau cuma mutang tapau mesti madli tapi kuno naga berak tertinggal nila nunaga jatinya keluar nunari tak sone. Tak kuat, tak benar nyonyalit, nyonyalah satu makan luti. Ubat kita awak nak tahu kan? Kita awak jamin, awak luti lah. Cuma akak umat atau semua tahun ukir tanah tu, awak jangan ubat ngangan. Tapi cuma pisuk tua rulah semua megat kat dunia asyik tanah atau. Tak kuning aku sokar yang kengau macam ni kuminya. Tapi matang mak perkutak tak sesiapa yang tahu matang mak perkutak pisu siapa perkutak. Amat sokar mau jauh kami. Kau kau suni umat. Kini kita sudah lewat kini ilah kasut. Tapi orang pisu ulu yang ada kanyang sulu, tapi kuang memang kanyang sutra kami temane upaga sutra tak cuma nunarik jeliu. Umat jangan taman nasional kau sunyi umat. Aku jujur nak tahu.

0: se chogwe pagma pagma wa majo gwa pagma wa ai ba bo ne ak po akshaka bo pagma ne akshaka
1: tunga chogwe se sin nak sao ti tai mana la ka siu na ro nang iman tam kwa lo tu sao ta khap le no na li mat ar sin nak sao mit ku sa ne la kai ke no kan la sa ta to lo ilang tu sa ka sa ta kam ma ingangan kalap tau kaya nak lakat tasung gula tak sih nak cakap mana li kita tahu mew tau yuk tanda unik kalau semang itu tau unik kan yang mat kenyau na kenyau yo pun lah kimi aku mew kimi lepang unik aku jono tanggul ni
0: kalau tu kami ayah pangnak jua nalar pong kunci natal lekaja kami wanita jua natal lekaja kami
2: unik kalau masih kok awni kare kai nam nere ku kisiani kai kangat awli jibat lia nakan ni ko to halang itu ma walu kisiani kai kane ubik ka ulak suma a ubik ka dare ulak suma dai na tok suma jaga a tok suma la ta ta tu sa ma tu nang itta ka a unik kare ne ar ko a tai mali a ni pika tu sang nei tu la ma ju ko lo na nang itto a sin nak sa ni tu sa du ni tu sang nak tu walu hat tang ma tu sang ni ge jak tu ari kisi ni ga su walang ni ta ma ni ta mak ko sin nak sa ti atu sana suasuwa kisiani atu sang nenyang ikal waktu nalu nang itu akan minni bin kejagani unik kau tu kekain nang naya kama ada ima si budak pahami ima itu balak si mamat ningi yang mau tau lunga ningi yang mau tau lunga kau si beli alak si magama anak anak hal waktu sunga kisiani ada ada hal nanga kau si beli alak kama ada ada hal awin nama tapi kan anak anak siapa lunga mau tau alak si magama anak anak mana anak ani. Hey, can I help you?

Ya lah si magama kay ma hano ay no na si wahatta kay halang no ubalon niya sinakto ni uma juni katisiro ni kano itcha kay wahatta lang no tay kang ang luwata na natsyan ni to sa palle to tiga hatta lang si magaku ame si wahatta ni kalwa si wo ang maluwa singin ni inong ni to sa umarita at siyang nalaw to kalwa kay ma hano yak sinakto uma juni katiluwi hano pija kay hasi wong mga kisiyan ni na natsyan kay lawta kasi na huiksa Nana cerai lau tahu, saku siut di luar sini, saku sahur di luar ini urun lelak sama juga walau. Imej kata halal nanti jadi, tapi tu sel dua tak pergi lau, terlalu sini mereka. Kami suvi luar ini keluar suhu. Tapi mungkin kalau tak hangat tu, mangat tu ina jatuh tu walau. Ammalu kisah ni, tapi koi lagi lau sama jaga. Inung ini kuki lau tengin lau, tapi masih uli juga alangan juga sama itu. Atuk sama lau tak tenik, tu sama tu ina ngit tenik. Mungkin kalau tak hangat agama. Ataima tai chumane sogosi sogosi luta tellungai la hawi ballala wagatta hawi ballala wagama namakku atari ganniallu sunatu inne umaji kasi ami te keinoya taago se gutago swapatillugi taima hawi balle tu tahamna lauma namakku ami tappau hanin ittualu mekigi jiraqtu baktu ila mekigi jiraqtu tu inna padjang ittu mekigi amin ai taktu jaqtu palau mata ai taktu na sing ma atu ko halang ma tappau ma nona mo pilu aktu asinik taqaq sinik taqtu khara si walau mata pilu aktu sinik taqtu khane walau mata na ai taktu ne aku ne urang wallu ne baksu ne lu mekigi ane ai taktu jaqa hang Bisa kaya kini nak sewa kalau waktu lalu ini, ayat tertutup semua dalam mata. Tak kau saya itu ini adalah kami kiri. Aku ni mungkin nak sewa juga dalam mata. Hati emak, tapi mati juga lawas emak mat. Tapi malik, ilau hatta kau nak silau semak emak. Nang minak sewa nak silau dengan itu malah heng minum. Hemuk sehatta kau nak silau malah heng minah luar nang minum. Tapi mai kau nak silau dengan kalau waktu mak kisian ni, tamak kuai laka angak kah hatta mudik sakka. Mada hatta kun nak selawat kisini tak ya ammalu angutik sah palau sunga ada yang itu kama angutik sama lu kisiani perujau ni kurlunga sini tak ya mulu ait pagi jauh palau sunga taman nak kau ibar lagi tu kisini maga kuhano hani cakap ya hasil umur nak jangan ino naswar lu ni ubarun ni umajui senap tu kat itu hani cakap ya hasil umur maga ammalu hano ino naswar ya hamaga ama tamak kuhau ibar lagi tu kisilawat kita tatah mewujang itu Itai malik, dikejar kalau mata nak kau gama, ait tak terajar semalut jatuh hau di luar demi kegiatan, okey aku tak pau manun ada masing mat, ait tak terajar tu kalau mata emma harak bani tak kemi ujuk sauju, tak pau manun ada hata ulok semagama ang malu, ilau jatuh nak ulok semua, ubik kau ulok semua ulok semangat, nang menyanggup mekigiat, jauh menaruk semua, tapi melau semagama. Mikirnya tak boleh semua tak panik, sini tak ada mita pahunga. Ait tak tahu ini nak tu, upah tahu ni kalau waktu ni mikirnya kerja uti tahu baju mata. Ait tak tahu ini tuang magit, anak minat mikirnya uti tahu si baju mata. Tapi mai tu nak palau mat, tapi mari tak pahunga. Mikirnya apa lau kat tetapi kan ini lah, nona ke palau terus ni, terus sampai ke palau terus ni. Uhak karya hak tu punya kau kalau waktu ngah, tetapi kan ini. Perok sebalau kama, pilih waktu ni kangiami utau balau kama, hatau balau kama. Tapi kan itu China untuk kalau ammalu hari han nak kalau waktu ngatai cuma ni, aduk duit kan itu kata apa dia aduk tu punya utin duit, kan itu kata utin duit. Kengang ni kalau waktu itu tak ammalu, kengang ni utau kalau waktu tak, ubang ali, kengang ni utau ngitu ni, sama ni mana kiri ni suli, nunalih hatau lawak sama kama, ida kerja lawak sama kama. Kata mudik sekarang, ada emak, ada mahu nak hanyut tukur, tuk tu hal kata kami tidur, taman nabi susu dalam semasa buat, unik kari ni aku, tapi mana, mik gigi alau si, beli alau si makan tetap pungai dan nona dia apa beli alau si makan tetap tak ada sesuatu, mik gigi hati ni tak kusai luta, tengah sebut luta, kisiannya tak kuai lagi dalam semasa, kini nona kerja guna waktu kalau ada nona kari ni aku. Kaji sini aku, tapi mak tak pau mak, mikir kerja kata ella balik kata tak pau nak tak pau ngan kangi amik, tak pau ngan nunak kau ingin nak lulus nyusu mubi apa lah, mak tak pau ngan nunak lihat tuh agam tak pernah, ilu mana bukan ilu tak pernah kangi a,
Tai mennä kun on sikukkuna.

Bukay na ka, padyabdiyang ima. Nunuli alang atuwa kami takpaw nga. Tay mali. Agpaw nga nunuli akat. Katsinik ya siniktalak tu bini ugalo aktukun. Katsini ala jing ito nga siniktalak. Siniktalak na kaya. Takbang nga kang iamik takpaw na. Mikiyahak palaw mata ilangin. Tamaw na. Sanda ko tikko. Ila amit tuwa yung kuhaak sutik. Tamaw sanda ko tikko. Takpaw nga. Tasok suwakku, ilanan lu jadi ku tasok suwakku, tak pau na amalu tuku, tak pau na nusak luak tali ku lu amalu, mau na ngapa nga tuku nga, tak pau nga, kiki hak palau mata, atau si tinga palau jangan mata, manli atau kaya tak pani, angu tinau tu ine, atau kaya hak palau mata, tak mau na channel jangan itu, atai mata mau na, tak pau na tasok suwakku, ilan malu tuku kata, tak pau nga, iti jen luak alak suta, pau nga tukku su tetap pau nga khat sinik ya sinik talun dengan waktu taman nahan itu pasi ilati kiksa tuk tu halilau sinu matai cumani taima tapani sinik talak su tak khat sinik ya taima ama kong nuti kita alu lau sinu magatta ibin alu lau sinu magatta ila kau dijang itu kuli taima li khat sinik ya sinik talun sinik talak alu su tak mak pau nih luki ya pinga sinu luki ya sinik talak su tak taima sidat sia alu hatang sidat sia alu sidat sia si waktu alu hatang atau tak pau nga tak panari iji wajung mat nona uga mita kau pasingin nama iji di si wong mat tamat humari tak kau pasi sini wajung iji mau tak panna nona tak panar lagi kangi basik tu kengen bakuata si kilak tau kami kaya ngayong uli nakak tau si wong mata kata kok sakot sa uti kijim na kani tayo manit tayo ni kung ano tayo may tu si wong mata tak pa na sila nga tayo pasing ito kaya ngayong uli nakak tau si wong mga iki na bigyo at siluwa nung kakakin na ko tayo may tu nga tayo ma sila tse si okto bito ahalo tuta iji si okatak iji si okto alo katay lo kiyo wong matag balitak kini luksa ko yubi na tayo ma Ukakaw ka makat sinik ya sinik talak suta. Pinga siya magluk ya sinik talak suta. Uyuk sa lubi na. Dahil ma, takpaw nga siya uli. Ungam mga kaya kanila ak suta. Nikigeti ko katay la tuktuli ak sinna. La kulabya sinna. Kulabya ang nakaktaw. Walaw kalwa matali uki ukun. Tuktuli ak tun. Tuktuli ang nakay tun. Nakpadakata ni mana. Kulabya padli alo sa takpaw nga. Kulabya sinna. Nikigeti ak suta. Lula ak sinagata. Aso ila. Sinik ta kanila ak suta. Ataw sang nik. Takpani ungam mukan niak sinik takan nila kalau aku tak utuk tak begini niak tak ini utuk jaga langgat lak tak ini. Hei mari kita ujubi lalu lak si magat tak ama kong ada ikan sinik tak begini jat ini. Hei mati kita unna kalau agat tila kita ujang itu uli sinik tak begini juta unna kulun ni hau jika lajang itu. Ada matang maksi magat hau jika lajang itu. Kisah tak hangin manila kita. Tapi masih ni tu menyusul kanu kaki nak tu tak agak lalak tin dago. Tapi malik kuno aku ama orang nanti kita menaru lalak si magat tak sinik tiluka sinik tiluka ida. Amalu tak kuah kuli ungatani lalak si magat tak kuah ama kui poting aku lalak si magat niku ungatani dago tiluka. Tapi macam ni buat tau tapi mana pat tapi ma apa tu cara nak tau amis itu tiluka tapi lalak si magat Kemudian kita keluar sama juga ni dah. Tapi apa lu amis pun apa lu mesti nak ingat kalau sama juga tak kuat itu nama kau itu. Tapi mana lu aku juga sah nengit tu kalau. Tapi mana apa lu ingat kalau outlet kalau sama juga tak kuat itu nama ama kau itu nama amis pun mata. Tapi apa lu cai nak. Tapi malik. Kau jingit tu mina lu ni lah sama kata kau jadi hak sah nengit tak ilahan okya kau jadi hak nampak. Atau nak hijau halang atau nak perlu kaya isemanang waktu umi balik dok semasa ubang alida kanui libang nanga isemang waktu umi balik dok semasa yang kau dijok tak hangne rutta nalar pohau dijubini upat kau kiu tak halu waktu kulida kau kiu tak hati halu waktu atau nak hijau halang atau nak kaya isemang waktu umi semasa umi balik dok tu makin onengani tapi mak kau dijok tak halu waktu tu punya dok semanginat tak Tapi mah tak kuahing mibu, ama kong nuti kita ulu kami kapiarak tu kesalau kalau waput. Tapi mah amis ukuru kami huliung atani kami ulu tibu amis ukuru kapiarak tu kesalau lelak semaju ukuru kita ulu kami ama kong nuti kisian kauji.

kanga tuinna ku tai ma o mai mi sinak tu mi uyang chi u khe maksi tuinna tai li ba ma puti khe maksi chau te gi wa lu lu te khe ma si tai li ba ma puti tai ma idin ni sapote se mai na wa bit khe maksi chau te gi wa lu ngi ku bit khe maksi chau te gi wa lu ngi ku upin na galu wa ni ek si ni te ha ji ma mi mata u mai wi khau ji ma ju chau mi mata khe maksi ga mi ek si ju wan na si ma ju chau mi mata tai ma ho jok tau ju te gi nak pa ra si ma ma tai ma ta u ma ju khau ji ma ju chau mi mata ek si ju ni ek si ngi tu ni lu khan u galu ku pe khau ji ma jang ta ka ta man na tan asu da to ga ta le jok se ma ga ku tai ku ta ba ni chi ma ta ira khan i tu pe ma ta tai ma ka tu wa lu ka tu wa lu ma ta ila ka tu ko lu tai ku katin ni ko na ta su ma ta ma ko ka tu ko lu ti tai ma khanu ti gi a mi se u ti lu gi ka ja na ta su ma ga ra ha wi ma ngi tu ma wa lu a mi se ma ga lu lu ti gi ka ja na ta ju sa ju ko lu ki si ani ka tu in a ma ko katin ni ko ti lu gi tai ma ka ni ko min na mi se ngo ni ko ti lu gi ka ja na ta su ma ta taman na tu sa wa na ngin na ma ka ja na ta su tai ko a ma ko ka tu ko lu katin ni ko tai ko tai me tu ro se ma ma ta ma ko so na u pa tai che ma nga ki mi tin ni nungu chini kuit atau sahur muda keng memu akhir tu jang itu lalu nang itu kak tolu kami kak tolu kami atau sahur muda keng memu kau jalu wani juga ina terunga keng tapi metu tapi mali tak bani nangi ramai dah sok kau kerja mahu kuyang tapi mali tapi nangi sok kau jaga hanu jaga hakatulan ri lauk sema kumang na kajangan yung hodyo siya ka wala ta kati kong may alagat ko tayo ma pisok kao ko ma pisok tunin na kao ko ma tayo ma tayo na doon ko na sa wakto upaktaw niya kaya hao mali upaktaw niya po nga kisukat jangin na ma kisuri niya kala jangin na ma uban ni sapo si madyutik sa kajangin na ma kisi wala miti kong may alagat kala jangin na ma po halo katak ka wala waktin lugi tayo mali tai matak bungas tamau ngasih bungu pisok kau sama tai mar dua ngono sewaktu ukto ke waktu lalu di dok sama bunga ohau jusi aku sama jaga hatta sama jaga atuk su pejau jaga ya kau sama pejau ni apa bunga sama tu nyalak semua kisuh hajangin nama kengu piak tu sedlunga tak bunga kengu piak tu kaya sedlunga nangit bigi kata tu ni kengu piak tu sedlunga tai mar dua saya nahu sewaktu pisok kau sama tai ma lua ngutu sau ni ngitu walua king upiak to kama tai ma lua sai na ko suatu pisuk tu alu pisuk si si lau sema kama au ha du si ara sema hatta sema ja to ko suatu sebu upak tau lang na ko mali upak tau ni aka maksi ma tu na lu sunga yak si gara jang itu ma sa jung itu ma lu ni ka pia jung itu ma ta ko ma walu chok ko galu wa kita ma le so illa king om pisuk pisuk ja le kama ta bu ma ta si ila tonu galu aku kit tonu galu kit kesu sigar pisu kalu aku ma kemak sigar kemak sigar tak ni jalan ayo lu jenguk semua lu tapi mai dah kama tapi malu kau ni macam cawat gini aku ma tu aktok tau dalam nak aku ma tak pun aku upak sejauh nak aku ma kau tau tak pun nasi yang macam tu bani upak sejauh sini nak aku ma tak pun nak aku nak ni aku kit kiri aku ngit lu ma tapi main dia aku ma canggih je cemak ikhwan lu tapi makin upak tu sih lu ngolok sama aku ma tabung aku ngom pisau jalan kama tapi malu aku nasi waktu pisau kau kau masih bunga asli lah tabung aku ngom pisau jatuh kama ada kapal yang itu ada mata ada kapal yang itu ada ulang mata tapi ku tapi ma tabung aku pisau kama ngom pisau jalan kama kaning ini kapal yang mata tapi mata tabung aku ilu begatin ulu ilu begatin eksanu ngom kebaya hatta laksana tai metok paletta ama khivia hatlak palleya ama tak mani disuri saju lijang ikkalu waktu ma kapye suri jang ittu ma yaksi lijang ittu ma kisi ani tabu ma haning ili valleya rakki haning ili dang mata saju lak palleya jwalu lak suma tai ko yaksi gi lak palleya rakki ni la yaksi yaksi gi ngiak sung ngiak ka gol wa suma kisi ani haning ili valleya dang mata yak selak palleya yu kapya so ida yak sijwalu runga yu rangi chana kapya so lak palleya yu walu lak sunga sajo lak palleya yu walu lak sunga lu khaning ili palleya lang mata alak ka palleya ngin mata tai mali tabunga khibya hatta kamayla illu bigatamik saaru tai ka

Langutlavachimer go tuinya tuinya magtiyor akmayor. Inu kliyo songa galang natilo suna galak kusunli makut pinasung nikut amalo pili akut inu kliyo songa galang natilo angutisimer go ubagut angal tiyor go ilti ni ilti nuk tiyor kaya makasang nitere. Jurah mereka luak sikit unik unik kang cikgu sama kuah si angaruk si unik kang cikgu jurah mereka luak tadi angur si matang tadi cakur si matang tadi ubah cakur lah si mana pun cakur lah pecuin si mana urak mana pun jaga pihak pihak cikgu pihak pihak cikgu kalau nak hembagai cikgu kalau nak hendak hembagai cikgu pihak pihak pihak si mana pun Ubah kutaga, caga ubah nga. Tak semangat cemek awal lab kama, awal ngelai lab kama ilang aku, ilang anak. Sibul cepi us ilang anak, angut sih meruk seorang mejunga ilang anak, ila angut sih mangi cawal orang Angut sih merlak ngi cawa kerang mejunga. Tapi macam macam aku lak sih macam ilang ni mac, tu sama aku lak sih ko. Nak kutai nyamik, kak tu nyamik. Angut sih macam cunga. Sanyani cengcengalunni, jokajunga, ila minya malay, kisianli, erok segelat surat, raunai tili hoki utimik, kawarin mapili akayamik awlari gama, daima angutihima, angutihima dunga, ima izakata dunga, angut, adoksi, samanna, adoksi magko, erok segelat hoki utimik, Saya nak keluar keluar sini lagi, kau tu harus keluar keluar, kau tu lalu mereka lalu keluar keluar. Saya nak keluar keluar tiga rumah saya nak tengok kau tu mek, awalnya yang kau di mana lalu, belum dikit cok cemana, kau di mana kut, ya kau di mana kut, tunga kau di mana jalan tunga, ilkini lalu cawung alat mereka lalu, lagi, amma. Jemakwa kaluna amisuk lang walau tengitun kauli meluk tilunga kauli meluk tilunga walau ngitui mana seronok meutunya song walau kata mana kristerame aku lebih mekristerame inu luk tunga inu luk tu inu luk tunga kauli lau tengitunga kauli meluk tunga kauli lau tengitunga kauli magatuk nyanga awalnya dia magatuk nyanga abu ngasih seronok mut Allah nang mata sibulikka, lekka, sibulibinikka. Jemaan ini nak kasih penyalur tu dia mengatunya, dia mengelima. Udak teruku, Allah keteruku. Sekarang malu abang tua, kuk tua kamu, mau ngelu udak berutik, mau ngelu tak kamu kupano udak berutik, gelak berutik hilang kasih warna ini. Saya mai petunjukkan, sibulibu. Sibulib ang kauri merak tulong ng katilaw ng ito eh. Kasi ang kauri merak tulong ng mga igliwi na ano, kupantay na ano, kutwakap ko na kauri mapalaya sila rung, aban li, tsakami, kauri magalakalak masyo nga, nula ko ng patasibulik ka, abang nga basik, kauri masakalalaw rung mayo nga li, maan tsakami nga, nula ko ng pata, nula ko ng mata, Jai mak, dalam mata, pikiran mereka seperti ini matle, ubah le, kikun leurukut, pikiran mereka turun naikukut, tak mana, nurut turunnya huta, nunamai, nurut turunnya huta, nurut turunnya huta, asinya nurut turunnya huta, seorlo, asinya kapi kerana kita mau ngandui cerum, asinya seorlo tu inu inliman, nui cerum, ikhwal si boleh buat. Apa ngalau asyik nak pelak tu? Bila orang macam tu, pesuinya suka cai mungkin kalau nak sego, suka tu ni nak terle, suka tu ni pinjam suka halak terle kiri, halak terle tu, suka macam tu, suka halak tu ni ada, nak tu ni ada, cai macam pelak tu kan? Iku ale aku sekolah rusi boleh buat, mahu ngerti kayu buat ini tak cakap kayu, aku sekolah Nuna mengajuk tuan pihuk pasutik, nuna mengajuk tuan melayu lapak sutik. Jadi macam tu pelak tu ilah,

0: tengah dikasak pelarut. Amalu kuku kasuk kasuk rasau di wetsurik. Ah, saya mai pelarut wetunya ada nikah balak balik. Tergelak kisian. Saya mai pelak pelut. Kasuk rasau di bunuh nampan hilang langsung terkenal. Kapan terkenal terlulik. Terkenal balik. Kisian kangen teruk teruk. Kalau kisah orang muda, hangat nak tahu kisah ni nak cuti. Sekat cuti kan? Sekat jago nak cuti. Kalau tu bela rupai kuat nak tahu. Yuk tuang ni terlalu ni, anda kisah orang muda. Malu nak jek sih nak cuti, perlu jek sih nak cuti. Jangan macam bela rup. Kalau nak nanti, tanah. Kalau nak kaya mik, lima orang tertinggal, kang curuak, buang truk, kugal. Kalau nak tertinggal ni ia, kalau kugal, buang truk. Kalau nak tertinggal dia, kang curuak, buang truk. Kalau nak kerja tertinggal dah cuma, berlalu. Ini kesian ini tuak. Kalau nak tertinggal ikut ni. Uguit, ya rasu ni. Kempen kalau tung tidak cuman kalau merak terima, jangan dikilau rut kempen ni. Akhirnya kalau tujuh ni orang terlak sembuh kempen ikut.
1: Hai babu ni apa? Akcha kabu permane? Akcha gote kotor gota sama.

0: Ulato rigono rigono amama ulata levo kako ayotaxone kako sirani ayigami upirnigami ikhaloktogami aya pagnirdwana lapo unganajwale abanajwatal gajaman kuchinata gajama inyuinyuinyu amenyimako aleko
1: Koe ina mihina ala kumna watahasi Tausunko Takoa Ni piliokisima yu ino kei naktu ugaroa kisei na tusam naktu ina aumata Ni piliokisima yu ugaroa Tusam na kunni e katangi mata Pitu kore garoa kuti Tusam na sige adanga tuti e katak takkari uvanu Watte ako kanitu ni unikari yote atuti tu sa kumina katang uldu katiang na ako si tabakarao

Good morning. Tamakua tema siku mau jauh lebih in morning. Tena takut jauh ni ulok milik. Uksual kau tini pinsual angan lau tini taman ini usi mari ni ulong milik. Namun ngat lek manga kau isakau mahatte suku nusi magalatu ni ulong milik. Faikal kau tiut suni tali matali kelaten. Tini tini kau itu yaku utuh hati juga kita nona sikua taruh tu juga jauh langa juga ni ulah yuk nuci maju juga ni ulah ni juga tak kuat awat eh insur tu hati kita ini picture leh tu juga takuya hati tu juga ni ulah tu tawa ni laksa tu umno sanga ni tawa ngarai nak utuh ni nulut tu si mang ni laksa leh tu mang nulut hati kuat isi kita si maju tema hima kuya walat suti ilang niga bici malap tu ni nulu api ngasih walai lok mati tema malum nat tahati tema ilang lok tu tamat kuning api so lok tu tega ni reng lok tu tega ulang ni tega ni suku julok ni ma suku kalai palo lok ma ani nalok kawani kau tak nasi awal nama lu kisah ni tiga orang anak ni si pun nak tahu tiga orang kami kau isap tahu kalau si lop tu ngah tiga ni makong kek semalak ti lugu tan nasi lek ngoyak tiga ni ulu ait pangan tapa ni lek suti kini kami tamani pasin naya kasua kami isu kata si lupa ngah tak guna ku si naru tema truon dia kak suti lugu Tiga tahun kulit ni gua api, awal sesu, latih mesti, awal ni macam sesu ngulak ni kami insur aku tu siapa alam mata latih mesti terhalau mikit, tiga ni, tamat ni, tinggal semua kerja tu galak kulit tu ni tu mungkin galak tu lugu makau mungkin tu lugu, tiga tahun tahun ni tahun nunga, iman latak gua mau jagai siku sebut kisah macam itu, metu kalau kita abu nanti minama ini kau jadi silap matau nunga tau nunga reaksi macam ni. Taku jadi ulah mataku yang macam ni. Sukui kalau kita lagi pelajut sendiri, mewai pangan ni. Tena ulah tu kalan ulah tu tinggal ni. Taku yang macam sukui jadi ulah tu. Tengah ni picu ti. How is after when we talk to Moa, Tron, you mo, Asila, Atina, Octitivine, Silocti, into Alan, how you Malagamita, Moa Palia, Silvini, Taga, Samatsimina, into Valia Langani, Town on a piece of Lectivini, Mauzak Sutiella, Taku, Namauzaku, Townami, Tamana. Unang nasi ni, tahun ang ani guys, so nga mete is ni tiyo manu ko ni ano ko yung kalaw at talo masung yung kalaw ni tako si kui tabo nga akin miti tao magalat sa kita man na unang nagya ng imatin na usun ni kili na tema tema ito na mawala ng si kuno tema ilang at si mawala ng suti ay pangani tema ilang at pisut suti Taku juga ni ulilah orang ni sokui si matsuti ait pangani imau timingan ni. Tema sokui si malam ni pinjau beli si lokti. Tapi kan pinjau soal orang tu kat siapa si mami ye. Tut siapa orang kat siapa kita matsuti ngan pinjau si kami tak kuni ngan timing ni. Kau di malam kami. Taku ait pangan ini kan ni untuk sami tu menyut sami lo. Ay pangalumin niso tsuni datsi minga atan niso yakti mi kamat sa di yakti winiulok di tema inasualaw kami nunaki si yuwiniulok di in maka takpeit sumani takuyaw kaya nga di winiulogi kaya imailo walakaw di kaya walago sinimakko itikagalam nilo 2.5 hours tema ilang at suti Tema luar timipinas tu ini, tema lokal melayu, tema ukah hati hati tergaya begitu.

kienangan ku tiakta. Takaranga takotashi biakta kuru mene, tigu yang mene taifima. Suna bama kwa kablu na. Tekwale. Kiyo kote abdu mene, tigu shi game, ila kene game. Subluling me tigu shi man, kebdak tolo ni, ila sikki kone subluling. Tak bunga pula tina susi jara, ne aku kuluano, ta iso magna o katima. Iso madagama. Soy ya no es tu color tu que aún aún a lo que a mí lo que aún es tu obra lo que a jarte aún es tu tema ni se me valía tu niña la gama saco en otra coloca quien es chacho que haga su plonga quien es perte valía en su plonga pise ma que haga su arda que haga ma ya la gama tamanga y lo grato sanene así la Ada reaga sur reaga doktor tigo ya gulunga. Eman tawa teko hanga teyo roka yo tiki palle mata. Eman na kapya sumito drama galo. Tulayo in a chapter. Ayong mitok dragali nilang. Nitakang mitok. Ing mingyo niya tamana ako makano ikaw ng mingning. Unika sa tuwali. Ubago nun at tinyo titikarawa kami. Iman na apasok doon, apakulog doon, ang itiak to doon ni. Kaya mayo to kabiniyari, itiak to uyak to doon. Tulato inyak tuwali. Unika sa toalit ako makano'y nakakawayang mingi. Kinawit iman na roon ay niblok nga baka nagtiyakto. Check wali. Siguyang may gama. O kauti yaw nga. Isa maksaw taong mito nga. Isa maksaw tiganyang mito nga. Tayo na kablo na akaro. Sige karaw ko. Isu mataro ganyan medyo pilirigdo atakto. So nabotawag ko, hangatid, hablo na araw ng mata. Tagpade, talikotigo kami nga apirilutanga. Igbili hano, pinyak pili, apirisigaro ganyan. Ang otakuro ka kama, awdak siya mal, yumi, kaysa manigdo at siya, awdak siya malaw sa naman. Nakaka kuro ni sabon ng inyo ko kuro sa mga ane ako mo ordo sa mayo ane ako tapos kuro ro sa mga ikaman ni sa unang tapos mo ko to ang nanito over is ko na tapos mo ay man na ito ulo to kuro na man ordo sa mayo labro menu yung kuro kano yung ito matko to kuro na to inyo kuro na to na Saya malah, waktu siaran kerja, ibu kanu deh, kanu pilih. Saya malah itu neng waktu itu semua. Ibu upeng nengan, saya malah tak kalau mana tiga jam semaju. Saya malah di siaran kerja, kalau dia macam tu, orang ini sekarang. Saya, asalnya. Saya yang nak di kerajaan, tahu tu kau macam ni lah, saya macam kau kebanyakan yang nak tak asyik yang mana kau jila orang macam. Orang, saya nak kambing nak ada, siapa tak siap kau yang. Apa kalau orang makan ni, ibu kan orang ni apa emangnya? Awak cium nara orang itu, isu mata orang itu, makan. Tema, tu paksa malak sama tu kusi jomi jaro gali lak sama kakko. Man, lakap piasu lawa masin nak tu magani. Yang lain nak cestau tu. Isu magi kuna lau ngecaka. Isu magi yume lau ngecaka lau ne. Tema, ilakau je maluan ni ngayinu usakani. Fikju tigi lak sama jaka. Tema, lakingu ne agor. Isu magi lak sama kakko.